0: Omvera. Tikatere tafika pa mapeto penipeni ndithu pa programu imeneyi ya umoyo ndi zomera. Ndipo mtsiku la lero takambirana za chomera chimeneji chotchedwa jinja. Mkonzi ndi mulutsi wa programuyi ndine Alberto Langironi. Amene ndikuti tidzakumanenso mlungu kudzawo kumvetsera kopambana maprogramu otsatirawa a Radio Mosambiki. Zikomo.
1: Umoyo ndi zomera.
2: Tumatukuza kumbiri Alberto Langironi potipatsira programu imene ya umoyo ndi zomera. Kwandu kuimba kwa Adam Chalimba, Africa my motherland. Nyimbo zoka zoka mpangana pa 5 minutes to 9.

kushika shina pidengwa kala kuti chafera alikumwa mbareke kuti Kenya kala kuti alikuti Kenya mbareke kumwa anzati muna kubanika pampeta likane kudwala kuti mangwana ni nziko mapwando nziko lichito pangano desa niwa pangano pakati pa putikis na ndari ya filimu tuwera kuganikira ntendere mkati mwadzikwino ya Mosambiki likane pola bolosa mapwando mkujira kumpeta mangwana ndi mapwando ana mkati mwadzikwino ya Mosambiki kusekera pangano ida sainiwa pakati pa putikizi na ifiana mdziko ya Msambiki tulikutibuke pa ukapolo na epeo tuimpiadidi kubirine mukoe matroko muka gure mbatata mugure mbo mkuku za misoti frango mujembo na napiana kunyumba mbutu mwakoti kuja sebolada kuja mbatata pabodzi na salada kumpeta anapiana kunyumba kuja na duntumu kuja na sisito kuja na terere anangwa gonira fondo muli undikuzi muna masera kwa tanape madzeze muna masera kwa tanape tsoka mpediri kutimu muji kumpeta anapiana kunyumba ajembo imu muji polendo anapiana kunyumba ajembo adzinza ajembo tanguri kuti basi napatemu mkupatira kuti imwe muje anapiana na adzinza ajembo. Anza tumuna kumanika mbuto za kusenisata ati ife ndifia nkonda Radio Msambiki imwe na ife. Ife na imwe kuchita Radio Msambiki. Kuda anza tumuna kwa sumana mwuri kupita tani. Fada na vya mja ino kikonse yushwa ki ronda wali kumichene. Tati mwana mbiru wana manche mawiri. Kodan zato, tangbiranji ifipano tisaninsana, tisapokana, kupana, kuzondana, tera na micheso. Pano paziku ya panza marizo utitina pisia pintu pina ifipano. Kajia sabwera nengu unkabe. Mwantu ungabariwa, sabariwa, nengkruzadu, nengu, nekuyeka unkabe. Pionse sabukumana kuno kunja kuno. Sabukumana pano paziku ya panza. Ndi tangwiranji tisadzaluma na pontho na pintu pa kuti tapigumana pano pa dziko ya pansi ntsiku inafunefe kufa tinadzapisiya pontho. Ndi tangwiranji tisalumana tangwiri basa kupana tera na michesi tangwiri basa panango tangwiri mpando wako basa ungafa sosia tisapana tangwiri munda ungafa nkhabiku ukwata. Upana tangwiri mbutu ya kumanga nyumba, ungafa sepsia. Anango pabanja mizino alikupana tangwiri nyumba. Ae, ishtakaza kie minya, ishtakaza minya, wazawe gumana, tanitani. Mbozi angaitati ngombe anasia nyumba. Iwe mbuda mpambo, ungazafambo nyumba onesia. Tangwiri anji sadana na pindu pia pespesi. Musubzuti karu inaimu ishi mungafa anzana na zetike nyambu. Mkazi anayi mwushu munga zafa nzana na zangavarimbo. Mamuna anayi mwushu munga zafa na zanchemirambo amore anzano. Panango mba zanchenese mumuku mpingiza. Mkazimbo panango mba zacheneswa mba zakalamulata mba mwesho makumprimidu mba laso njirisai mba panango mwuku senzekesa. Zikuwa chino. Talimbe na senzeke mwanzana mba zegavari mwintu mare. Mpando na senzeka anayi mwanzana mba zaukalambo mwa kutubwa mazoni. Mbadza tonga nifuzonge chiyo ateo na tonga jina kutonga pili kupiringana uli wakarene. Ziwano kutipi ya paziku ya pansa matileke ni kupilanza. Yeni kichemere stuwa tisukuma na nyimbo ya Karangesho. Karangesho ni nyimbo ya kuti ni nkanando. Nkanando mungazipa. Maka maka ada na kalampraya. Anameza mbara saziwa maka maka chitankano cha nkanando. Nkanando angaziti mwazipata. Ziri maso mbu muzika nchitomba, penu maika mungoro, penu maika mbaldi. Ngebe funika kukudumira. Tangwiranji ngebe funika kukudumira. Tangwiri kuti nkanando, ngebe likerira nzacha kwire. Inde, nkanando ngebe likerira nzacha kwire. Angona nzacha kukwire asankweya mbangbisa. Uyangona nzacha kukwira akukwira mbangkweya mbangbisa. Ana chera mwe
Popo pucheru ali mungoro. Ngabe muntu nafuna tawa. Tambiri kutiwa sakweyana kutonsena kari mwemure. Asiana na mafa. Mafa ngakala kazingwa salumana. Nyezerutuwa ndikufa kupisa ndushu. Ndichitanjo kutifano antu. Tikwanisi kulandira. Nkanando isajita kuti ngabe funa kuona muntu nzacha kwiri. Azinja sakala mtenepo, nga pabasa, nga depano, angatenza kwa kwira. Iyo pikipiki unene kwa nganga jibu, esa mito mbwe, ikatepa, tani, kachepa nembo, kagona mbafu, tani. Kuipira na nzako takwira kutia ya kwira. Kutiu kwirembo ngabe, panako kumutira miche soko, ikamito mbwe, kuti kumutumizira njazi, kutu mpese nzako. Panangu ya ngafa mpando kupita ndiyo ponto ngabe. Soka njio. Anangombo kupadzinza pena alipombo. Angaona utinzawa atomambo kuonambo pedidi penyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyipenyip
naye kumuzonda. Anango pa ushamwari pene, angona nzaomba kukwirira pena tumaphata basa, pena funsa xikola, pena kuchitani goso, pena alima, aphambo chitowe kumuzonda. Tangwiranji mukuzonda nzano, napinthwe kuti mphyapa panpa dziko ya pansi angafa napisiya. Tangwiranji. Abare, vunzikani. Mungo gumana ntawiriruachi munditumizire patsamba. Lekani kala ninga nkanando. Lekani kuida nzano na kwirira. Lekani kuida nzano da pasuwa ana, da pasuwa mwayo kupata baso, pasuwa mwayo kulima, pasuwa ba mwayo kusana siyano uchitamvira mao. Lekani kuzonda nzano. Bida kala kuti ntemu ulipo nkate mwadzikuina achiputuwe songo delay ya kuti anazonda nzaji mamangiwe. Azinji nga dene kasumira. Upepera bine chukumina mashano ndonzizi. Pintu mwara ziki nzi minutos. Radio Mosambike muna ndere malonga na makala kisena nsikwe di mingo.

kam. Chiri musumphundi vere. Tiri kudzika malatendeka kwata thoko katimba. Banja lodala. Akadandaula apa Serge Timba kuti ini mana ningabuka kwenda basa yuli kwenda amboka kumaputa. Kwenda ambo kuntunzi kasakamba muna nangombo. Kwenda ambo kuruzamento Zambia. Uli kwenda ambo kuasembwa na che, asembwa cherera. Kuti banja ni mpikisano nchakuti tani. Iku kwenda kasaka matende nembo nikasake mbo angamu. Mama sera kufa dziku yuli kutapiresh. Toko katimba tifunzisi kuti banja lodala banja udarisike sakalatana. Kuti mungu tifa bulukira kupi. Lero nsikuwa dimingu nzizi ndu febra vile chumakuma tatu na manomwa vintu mora zi. Manomwa matantatu vintu mora zi 36 minutos.

Banjelo dala mamuna ngabuka kubasa kuntambira na manja mawiri kuntsonsona tambirambo pasha tambirambo angabwera na kantoro ka plastiko kumwikirambo madzi kusamba kumfunzambo basa fambatani pero ningazi peno mamuna angabuka kumunda kuntambirambo phaza kuntambirambo shinelo peno kutabwera nsapato kuthamangambo na shinelo adule nsapato avale shinelo tiri kuti mamuna avembe kuti atambirwa ngazi avembe kuti afika mudzi Sudi kala ninga kuti banja tongipo na jakishani. Angabwera mamuna, penabweresa jumbo mapau, penabweresa mabanana, penabweresa anja, penabweresa mafigu. Apiti napi ekenina te nyumba ature, akasakuna shinilo ekenine. Apanango kumana mshinilo azivala nkazi, akazisake. mabanja nangwa, nanchijiri mabanja mazinyi kabi mapungu. Megreja tipedzeni. Tafagreja kuna bigichina. Kuna chinai, kuna tani tani, peno kuna sabudu, peno kuna tani. Tipeze nimbo kwa funzisa kazi yao. Amunambo, maigrejo mo. Tazori mabanja mazini kami mapungu. Greja ilipo. Afunziseni. Kuti muntu angabuka kubasa sabada nangatipana kutoka zero ora. Tumira maskati, peno tumira machibese, mpaka zero ora muntu hara kubasa. Angabwena natapira na mankiriado. Hapa ano makala angabipo, hapa ano marusha mala, hapa ano gotevea mala, hapa... Muntu na napumatani, haa munyu pano kabepo, tani, muntu kuti aneta kate na basa, akaripondo ntima bi funafika mudzi, angona nyumba njiyo ntima baku baku baku baku baku, kupangwa pia kushota pia nyumba. Tambiro pora pora pondo, kodi imwe, msazaba kuti mamuna patona ntima tensau, nwana matenda ntima, ama ingana afana matenda ntima, tangwiranji, tangwiri kuti mudzi mule mokari inferno, Mudzi mukari jehena, mudzi mukari mbuto ya nkondo ikuru, nkondo ya muntima. Pisafunika kutula pepe sini nipitai, lero ndidimingu maka maka, nangai mwanzatu mambuka gereja lero, mwavambo mawa murungu, ulariki, tani, mwavina. Tula nimbo mankiriado bangono, right? Dr. Mingo. Anzana aluza mabanja na modaji ninganano Anzana aluza chuma, aluza mfuma, aluza mabasa Na modaji ninganano unaimufu Murumu mungalonga na mungalonga na shamaliano Mankiriado ni mankiriado Pampora ni pampora Nkabi zutu mungalonga na mamuna Muzafuna kutu mukarima zongwe mairi nyumbe bozeni Mwazeru mamuna nabifuna Neimu mbomura kala mamuna Mkazana mbako kalamba kalambo zongwe imu zongwe Kukoliko kukoliko mbomu Muzafuna mazongwe za kapulana na Mpaka dzongwe nangu zaidi wa 25 December, mwati ndi ufuru, kutawa nkondo.

Usere hunomwe ubodzi usere hunomwe pemba utatu nomwe unai 8 7 18 39 37 4 kwani ndokuti kwanisi kuchedza.